Nuradi Spada, selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam berapa ini teman Pradua? Sudah di jam 7 lewat 6 ya. Aduh, ada yang masih ngantuk sepertinya pagi hari ini. Yang mau berangkat sekolah, adik-adik lagi di perjalanan. Ada yang masih ngantuk mungkin ya, tapi harus bekerja, harus sekolah. Ada yang udah bangun pagi loh, dari pagi udah bangun loh teman Pradua. Jadi jam segini ngantuk sekali, ya wajar, gak apa-apa ya. Pokoknya topik-topik pagi hari ini kita mau ngomongin soal beli HP baru. Jadi kalau seandainya kamu beli HP baru teman Pradua, spek apa sih yang kamu cari? Mungkin ada yang bilang, aku paling penting kameranya harus bagus Nura. Atau mungkin ada tipe yang aku baterainya harus awet gitu. Atau ada hal-hal lainnya lagi. Cobalah dispil dulu ke Nura, kasih tahu jawabannya, nanti bakal Nura bacain sampai jam 9 ya. Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain teman Pradua untuk yang udah join pagi hari ini. Ngomongin soal apa sih yang dicari kalau seandainya beli HP baru. Kelebihan apa, fitur apa yang kamu kejar sekali teman Pradua. Coba kita bacain dari Karina. Kalau aku yang paling penting baterai kak, soalnya HP aku sekarang tuh baru dipakai dari pagi sampai siang, udah minta dicas katanya. Apalagi kalau lagi kerja atau pergi seharian, males banget ya, harus cari colokan bestie. Jadi minimal baterainya awet, fast charging juga wajib. Kamera bagus, ya bonus lah ya. Yang penting gak low bat terus katanya. Benar sekali. Terus juga kalau Kanaya, justru kebalikannya, aku justru kamera. Oke. Karena sekarang tuh ya Nura, hampir semua momen pasti di foto atau di video. Mau jalan-jalan, makanan, sunset, sampai foto sama temen juga semua pasti hasilnya bagus. Jadi aku paling cari ya kamera yang bagus di malam hari sama yang stabilizer videonya. Oke. Terus lagi dari Bruno Mars, boleh nanti Nura puterin ya. Terus kalau ini mau request lagunya Hindia, Ramai Sepi Bersama, siap. Nanti Nura puterin semua lagu kamu teman Pradua. Tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel ini diadaptasi dari skenario film karya Ernest Prakasa dan Meira Anastasia. Novel kolaborasi ini akan membawa kita dalam perjalanan menemukan jati diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan menerima kenyataan sepahit apapun itu tanpa kehilangan harapan. Novel ini berjudul Susah Sinyal. Menceritakan Ellen sebagai seorang single mom yang mempunyai satu putri bernama Kiara. Mereka tinggal bersama Oma Agatha di Jakarta. Ellen adalah seorang pengacara muda yang sukses dan berbakat. Karena kesibukannya, Ellen jarang meluangkan waktu bersama Kiara. Hal ini membuat Kiara merasa kurang kasih sayang. Oma lah yang merawat Kiara dari kecil dan Oma sangat sayang kepada Kiara. Semua terjadi dengan tiba-tiba dan Oma Agatha meninggal karena serangan jantung. Tangis Ellen pecah dan tungkainya tidak kuat menahan beban kenyataan. Dan bukan hanya sebagai seorang ibu yang melahirkan, tapi Oma Agatha adalah sosok yang membesarkannya dan teman bicara serta pilar kehidupannya. Begitupun dengan Kiara yang sangat merasa kehilangan. Dia selalu beranggapan bahwa Oma adalah satu-satunya orang yang peduli dan menyayanginya lebih dari apapun. Betapa remuk hatinya karena orang yang sedari kecil merawatnya kini telah tiada. Handphone Ellen bergetar. Mendapat panggilan dari guru BP karena Kiara bermain Instagram saat jam pelajaran. Guru BP prihatin atas kondisi Kiara dan menyarankan untuk berlibur bersama ibunya menghabiskan waktu berdua agar dapat mempererat hubungan keduanya. Kiara butuh waktu untuk memulihkan diri dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Pulau Sumba. Dari perjalanan inilah semua baru benar-benar dimulai antara Ellen dan Kiara yang tentunya dapat memberikan banyak pelajaran bagi kita para pembacanya.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

bahkan masih yang ngerasa ada gak sih yang suka sama aku tanpa kamu sadari ternyata orang terdekat kamu sendiri, teman berdua. Aduh, gimana sih? Oke, untuk pagi hari ini masih barengan sama Dura dan kita masih ngebahas untuk topik kita itu spek HP, teman berdua. Spek HP yang kamu kejar pakai banget. Ya, kayak kalau beli HP aku harus banget begini gitu. Bahkan ada yang rela nunda dulu beli HP sampai dapat sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini bukan soal merek aja ya, tahun pro 2, tapi emang bener-bener kayak merek ini tuh kayak lebih unggul dalam hal ini. Kalau untuk merek ini unggul dalam hal ini, karena setiap merek menurut Nura sudah pasti ya, sudah pasti banget itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, teman berdua. Oke, kita bacain lagi tadi. Karina udah, terus Kanaya juga udah. Bang Dimas, alright. Spek yang paling penting untuk aku RAM dan juga prosesornya, karena HP aku dipakai untuk kerja, Nura. Jadi buka banyak aplikasi, kadang sambil WhatsApp, sambil Canva, dan ada juga aplikasi-aplikasi lain. Jadi ya gak boleh nge-lag lah ya. Aku juga gak terlalu peduli HP-nya mau tipis atau kamera berapa megapiksel. Yang penting performanya ngebut. Berarti dia gak mau yang lelet-lelet ya, nge-lag-nge-lag gak mau, teman berdua. Karena itu tadi, banyak kerjaan yang harus dikerjain lewat HP kan. Untuk orang yang emang pekerja banget, cocoknya dengan HP spek seperti ini guys ya. Terus juga dari Bang Fajar, kalau aku cari yang storage-nya gede, minimal 256 GB lah ya. Kenapa? Karena aku tipe orang yang malas hapus foto.

foto dan video. Ai, yang benar. Atau mungkin karena takut ada kenangan-kenangan indah, makanya kayak Allah sosok malas ya kan. Padahal sebenarnya kayak aduh kasihan deh ini kalau dihapus kenangan bareng dia yang udah bahagia bersama orang lain itu. Oke, untuk galeri isinya tuh foto dari tahun 2020, udah 6 tahun guys. Dan sampai sekarang tuh masih ada semua. Belum lagi download lagu, aplikasi, sama video. Jadi kalau storage-nya kecil ya bisa bikin stres, Nura. Oke deh, percaya deh Nura ya. Tapi bener nih, karena malas hapus, bukan karena sayang mau hapus kenangan bareng dia. Aduh.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Masih barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin topik kita pagi hari ini, kita lanjut lagi. Tapi untuk di jam 8 ini kita mau ngomongin soal milih-memilih teman Pradua. Karena kan di dalam hidup ini kadang kita disuruh memilih ya. Memilih antara ini, antara itu, antara dia atau yang ini. Aih, dia. Oke, kita ngomongin soal memilih. Kamu tuh paling excited kalau disuruh milih apa sih teman Pradua? Ada pilihan yang jujur sulit banget untuk kita pilih, ya kan? Tapi ada pilihan yang kalau kita disuruh pilih, kita excited, Belsti, ya. Coba dong di spill teman Pradua, nanti bakal Lura bacain. Cara gabungnya gimana? Bisa, masih sama di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang nggak mahal ada nggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya nggak oke sih?
2: Oh, no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
0: Yee!

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum QRIS, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya QRIS, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, QRIS digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, QRIS kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.

Kita buat Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal kalau saat ini disuruh memilih teman Pradua, dikasih pilihan ya kan, kamu excited banget memilih apa guys? Kita bacain lagi dari Karina. Kalau aku paling excited disuruh milih destinasi liburan, karena dari milih tempat, cari penginapan, sampai nyari kuliner aja tuh aku udah seneng. Padahal repot ya Nora, bener. Nora tuh gak tahu ya, dibilang senang-senang, tapi itu kalau menurut Nora membutuhkan energi yang sangatlah besar. Karena kalau enggak kita bisa salah pilih. Salah pilih tempat liburan aja enggak enak, apalagi salah pilih pasangan nih.

0: milih katanya, kalau bisa semua aku makan, semua aku makan. Agak takut ya Besti ya, takut kakak. Terus juga dari Bang Anjas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Nura, selamat pagi. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah, alhamdulillah. Gimana untuk apa dampak dari kabut erupsi itu, kena nggak sih Bang di sana Bang? Cobalah Bang update Bang. Nggak tahu lah Nurani kan nggak ngerti soalnya kalau daerah Jaksel kayak mana ya kan. Terus juga ih ada siapa itu yang bilang kena itu, sok tahu kali Juju itu. Eh sabarlah Bang Ansel lagi mengetik Juju. Ah Juju ini so asik loh. Kalau Nura dua kata Bang Ansel, aku paling excited kalau disuruh milih makanan yang aku suka. Pasti excited banget sih kalau perihal makanan. Sama ya. Ternyata hari ini spesial disuruh cewek milih sepatu buat kado ultah aku. Oke. Dan nanti siang diajak ke toko sepatu dan disuruh pilih yang aku suka. Selamat ulang tahun Bang Anjas. Bilang dulu selamat ulang tahun Ju.
1: Selamat ulang tahun Bang Anjas.
0: Jujur ini jadi paksa aja ya sama semua orang ya. Ya jadi gitu lah teman Produa ya, udah tahu dong Juju siapa ya. Anak Produa pokoknya gak ada yang suka sebetulnya sama Juju itu. Dia suka ikut campur memang.
1: Tuh kan.
0: Iya, kena abu vulkanik kak. Lumayan tebal. Iya, berarti udah pakai masker ya. Pakai masker.
1: Iya dong,
0: harusnya pada pakai masker sih. Tapi di hari ini udah mendingan alhamdulillah. Selamat ulang tahun Bang Anjas. Kita puterin dulu Serta Mulia dari Sapriyadi.
2: 100 sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

semoga kamu sehatkan, semoga segera terkabulkan teman Pradua. Amin. Amin dong. Ya, karena ya pasti kamu juga udah berjuang banget, udah usaha banget, dan kamu juga berharap sekali bisa terkabul teman Pradua. Ya kan? Ngerti, orang ngerti. By the way, thank you teman Pradua untuk kami udah join di pagi hari ini barengan sama Nura di Spada ya. Nanti di jam 9 kita akan lanjut lagi teman Pradua. Lanjut ngapain? Lanjut untuk ngebahas topik, tapi kamu gak bisa join, jadi cuma Nura doang yang ngebahas gitu ya. Kita mau ngomongin soal narkoba, judol, and korupsi. No, no, no ya, semua itu no, no, no. Tidak boleh dilakukan teman Pradua. Nanti bakal Nura bacain ke kamu ya. Bacain gak tuh? Kasih informasi ya, Nura kasih kamu deh informasinya guys. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pradua sambil nanti Nura puterin lagu-lagu yang bisa kamu dengerin sambil kamu ada di perjalanan ya kan. Tetap enjoy teman Pradua, dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Yani, Kalimantan Empat, Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Kita duduk di sini aja ya, makan es krimnya.
2: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
1: Oh, yang biru putih itu ya?
2: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
1: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
2: Disabilitas itu apa, Bu?
1: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
2: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
1: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
2: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Lanjut teman berdua di Brenda Stay Cita barengan sama Dura yang nemenin kamu selama kurang lebih sampai 1 jam ke depan guys ya. Ini kita bakal ngomongin tentang topik kita di pagi hari ini. Kita mau ngomongin soal narkoba, judol, and korupsi. Yang dimana ini bisa terpengaruh karena lingkungan juga sih teman berdua. Makanya memilih circle pertemanan jujur ya, itu sangatlah penting teman berdua. Karena tanpa kamu sadari ternyata lingkungan pertemanan itu punya pengaruh yang sangat besar sekali di dalam hidup kita. Dari kita cara ngomong, gaya hidup, kebiasaan, ya kan? Makanya jangan sampai salah circle, itu juga penting. Karena lingkungan yang salah itu bisa membawa seseorang semakin dekat dengan hal-hal yang berisiko, hal-hal yang salah ya. Kadang awalnya mungkin memang kamu tidak ada apa ya, niat gitu untuk terjerumus, tapi bisa saja karena rasa penasaran ya kan, terus juga ajakan dari teman atau keinginan karena pengen dianggap keren dan diterima dalam suatu kelompok. Nah jadi memang bahaya sekali teman-teman berdua kalau sampai salah pertemuan.

Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Lanjut lagi teman pro 2, kalau kita ngomongin soal bahaya-bahaya salah memilih circle pertemanan. Bahaya itu bukan cuma ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk teman pro 2, tapi ketika sebuah lingkungan mulai membuat sesuatu yang salah tapi dinormalisasikan. Contohnya ya, kalau di sebuah lingkungan ada budaya yang penting kita dapat untung gitu, terus segala cara mulailah tuh dianggap wajar ya kan. Nah itu tuh ya udah mulai salah teman pro 2. Itu bisa masuk ke soal korupsi guys ya, karena korupsi itu nggak selalu berawal dari sesuatu yang besar, bisa juga dimulai dari ya pembenaran-pembenaran kecil tadi. Ya mungkin kayak cuman sedikit, tapi kalau aku nggak ikut aku yang rugi. Pembahasan-pembahasan seperti itu teman pro 2 ya, yang memang benar-benar hal-hal yang kita lihat sepele tapi ternyata punya pengaruh yang sangat besar guys. Jadi sebenarnya punya circle itu bukan cuma soal punya banyak teman, tapi tentang siapa yang ada di sekitar kita ketika kita harus mengambil keputusan. Dan circle yang sehat bukan berarti semua orang harus punya pemikiran yang sama. Justru teman yang baik adalah mereka yang bisa mengingatkan kita ketika kita mulai salah melangkah.

0: Gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya...

0: pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Yes, tahun berdua. Jadi kalau kita ngomongin soal circle, ya itu jujur berpengaruh sekali guys. Makanya pilihlah circle-circle yang baik, karena segala sesuatu yang mungkin belum pernah kamu coba, kamu cobain. Kenapa? Karena rasa penasaran tadi. Jadi untuk narkoba, judul korupsi, gak perlu penasaran bestie ya. Beneran deh, gak perlu penasaran. Kalau bisa dihindari, dihindari. Tahun berdua, jangan pernah sedikit pun ada rasa penasaran untuk tiga hal itu. Oke, kita udah dulu untuk di Beranda Secita ya teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Nanti setelah ini akan ada penyiar selanjutnya yang akan lanjut, ada Ulan Gucci yang akan nemenin kamu. Kalau gitu Nura pamit guys, thank you, see you and bye bye.

ini kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan. Kenapa bisa dibilang menyaksikan? Karena kamu bisa lihat banget Tahun Pro 2 untuk audisi Bintang Radio sesi pertama ini di YouTube-nya RRI Pro 2 Tanjung Pinang. YouTube RRI LPP RRI Tanjung Pinang. Iya, sudah berganti guys. YouTube-nya LPP RRI Tanjung Pinang. Terus kalau dengarkan di mana Nora? Sudah pasti dong di frekuensi 92,1. So, langsung saja ini dia Bintang Radio tahun 2026 di sesi pertama.

0: Bintang Radio Indonesia. Ajang pencarian bakat bernyanyi tertua di Indonesia. Melahirkan penyanyi-penyanyi baru profesional yang akan berkiprah di kancah musik nasional maupun internasional. Ini dia Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap menyaksikan penampilan dari peserta-peserta terbaik di Bintang Radio Indonesia LPP RRI Tanjung Pinang tahun 2026. Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan audisi Bintang Radio. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum bisa hadir langsung, tenang aja. Karena kegiatan hari ini juga disiarkan secara langsung melalui 92,1 MHz Pro 2 FM Tanjung Pinang dan juga YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Nah, dalam sebuah audisi pasti gak lengkap kalau misalnya gak ada yang namanya dewan juri yang akan memberikan penilaian. Nah, ini emang bagian paling deg-degan ya. Tapi sebelum kita mulai, pasti kita kenalan dulu. Langsung aja kita kenalan dengan dewan juri Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi beliau ini adalah seorang perempuan yang biasanya disapa sebagai Putri, ya namanya juga sangatlah Putri ya. Lahir di Tanjung Pinang tanggal 17 Juni tahun 1991 dan saat ini bekerja sebagai staf administrasi di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Selain itu, beliau juga aktif di dunia tarik suara. Mulai dari mengisi acara wedding, event tamu resort yang ada di Bintan, sampai dengan menjadi reguler band di restoran Manabu. Nah, untuk prestasinya, ini bisa dibilang sebagai alumni atau bahkan senior untuk acara kita hari ini. Beliau pernah meraih juara 1 Bintang Radio Tanjung Pinang tahun 2019. Kemudian juga juara 1 pop singer Provinsi Kepulauan Riau. Satu lagi adalah juara 1 Festival Pantun Pendidikan Negeri Serumpun tahun 2021. Bersaing dengan peserta dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Beliau juga pernah menjadi dewan juri Festival Nasyid Gebyar Muharram 1446 Hijriah. Serta pernah menjadi juri Bintang Radio tahun 2022 dan 2025. Kemudian kembali menjadi juri kita hari ini di tahun 2026. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang menyaksikan dan juga mendengarkan, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada peserta favoritnya kamu. Kamu juga bisa mengakses website kita bintang.radiorri.id. Untuk pastinya memberikan dukungan kepada peserta mulai dari teman kamu. Atau bisa jadi adalah itu sebagai salah satu orang yang kamu dukung dari awal dia ada di dunia tarik suara. Akhirnya bisa menjadi peserta Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa didukung lewat website yang sudah aku sebutkan tadi. Tapi caranya gimana, Ulan? Nah, ini dia. Caranya, setelah melakukan registrasi sampai selesai, kamu bisa login dengan akun yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya ternyata kamu belum punya akunnya, dibuat dulu ya. Kemudian pilih menu home atau beranda, lalu kamu bisa cari peserta yang ingin kamu dukung. Bisa melalui daftar peserta, atau menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama peserta. Nah, kemudian untuk melakukan voting, ini yang paling penting. Kamu membutuhkan saldo voting dalam bentuk bintang. Nah, jadi perlu kamu punya dulu saldonya itu dalam bentuk bintang, kemudian baru bisa kamu voting orang yang pengen kamu dukung. Nah, buat teman peradua dan juga dewan juri yang kami hormati, kira-kira sudah siap belum? Udah siap? Baik, kalau begitu langsung saja kita sambut peserta dengan nomor urut tampil 1.
0: Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 1. Nomor urut 1.
1: Baik, sepertinya karena kita tidak mendapatkan konfirmasi untuk peserta nomor urut tampil 1, langsung saja kita lanjutkan peserta dengan nomor urut tampil 2. Kalau gitu kita sambut, ini dia peserta dengan nomor urut tampil 2.
0: Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 2. Nomor

Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 7. Nomor urut 7. Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 8. Nomor urut 8. Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 9. Nomor urut 9.

10. Nomor urut 10. Berikut kita panggilkan peserta tampil nomor urut 11. Nomor urut 11.

0: Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Tanjung Pinang.
1: Nah, itu dia teman-teman Pradua, baru aja kita sudah menampilkan beberapa peserta, bukan beberapa peserta, tapi ini adalah seluruh peserta untuk hari pertama Bintang Radio Indonesia, LPP RRI Tanjung Pinang. Tadi kita sudah menyaksikan ada 7 peserta yang sudah tampil dan memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Nah, buat teman-teman yang sudah punya peserta favorit yang kamu dukung, yang kamu sukain, yang kamu like, subscribe, enggak salah Lan. Yang kamu suka pastinya ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat website bintang.radiorri.id. Jadi kamu sudah login ke akun kamu, cari peserta favoritnya kamu, dan pakai saldo voting dalam bentuk bintang. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah tampil hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk dewan juri yang sudah memberikan penilaian. Jangan lupa, masih ada audisi Bintang Radio hari kedua pada tanggal 14 September 2026. Dengan itu, peserta-peserta berikutnya yang pasti gak kalah keren dengan hari ini, nanti kamu saksiin dan dengarkan aja secara langsung, dicatat tanggalnya. Kalau gitu, waktunya saya Ulan pamit. Sampai jumpa di audisi Bintang Radio selanjutnya.
0: Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Bintang Radio 2026 RRI Tanjung Pinang. Sampai jumpa.

0: dong.
1: Mak, beli apa aja deh?
0: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
0: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
1: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
0: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
1: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know all the pain.
4: Dari pagi sampai malam.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: Teman terbaik kamu! Lagu-lagu di Pro 2

días.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Teman terbaik kamu.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

92,1 Prodan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman Produa. Udah pada makan belum? Ulan udah duluan guys. Soalnya hari ini jadwal agak padat ya. Jadi jam 11 udah start duluan. Tapi kalau ngomongin soal makan siang tuh, pasti kita pengennya tuh, bener gak sih? Kamu sama gak sih kayak aku guys? Kalau sarapan skip tuh masih gak apa-apa gitu. Walaupun kayak dulu orang bilang jangan skip sarapan, nanti gini. Tapi ternyata tubuh aku itu lebih cocok kalau gak sarapan. Karena kalau sarapan aku malah jadi ngantuk gitu. Jadi lebih baik aku, ayo deh gak usah sarapan. Tapi makan siangnya tuh bener-bener aku jaga, yang kayak harus ada sayurnya, ada lauknya, ada nasinya. Jadi karbo, protein, serat itu harus lengkap. Ya sama sambel sih, jangan ketinggalan. Kayak kalau gak ada sambelnya kayak kurang banget gitu ya. Makanya karena saking aku tuh proper banget buat makan siang, sampai aku tuh tiap hari mikir, aduh hari ini udah makan ayam ini, besok makan ayam apa lagi ya gitu. Gak harus ayam sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau gak ayam bingung lagi makan apa. Kita mau bahas ayam goreng kebetulan itu Om Pradua. Kalau ngomongin soal ayam goreng khas Indonesia, kuliner Nusantara, itu bukan ayam yang berbalut tepung ya. Karena kalau misalnya ayam crispy yang pakai tepung, itu kan ayam goreng ala-ala barat ya guys. Jadi kalau kita lebih ke bumbu-bumbuan, karena emang kita terkenal dengan rempah-rempahnya. Salah satunya nih ayam goreng lengkuas dari Sunda. Ini dikenal enak weh, lengkuas diparut gitu ya. Terus ya digoreng, terus ditaburin tuh di atas ayam. Ini nih yang jadi kunci kelezatan dari ayam goreng lengkuas. Waduh, terus tuh ini kalau udah ketemu sama nasi anget guys, masih berasap gitu kan. Ayamnya juga baru digoreng, waduh mantep. Tambah sambel, kasih timun, udah lengkap tuh.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

By the way, teman berdua lo gak tahu ya, sebenarnya itu tuh yang aku makan ayam gorengnya, apakah ayam lengkuas atau cuman mirip-mirip aja atau ada jenis lainnya lagi. Aku ngerasa kayak ayam goreng tuh kurang lebih rasanya mirip-mirip aja ya guys. Jadi aku gak bisa bandingin apakah itu jahe, apakah itu serai, ataukah itu ayam goreng lengkuas gitu. Tapi ada nih satu tempat ayam goreng yang bisa kamu cobain, hitung-hitung mendukung UMKM kita. Dan aku rasa ini sebenarnya udah banyak yang tahu ya, atau mungkin ada yang belum. Nah, ini berarti rezeki buat kamu, karena di sini tuh harganya satu murah, dua rasanya enak, ayamnya gede-gede. Terus tuh semuanya enak teman peradua. Dia itu ada ayam, ada lele, kayak pecel lele gitu kan jatuhnya. Ada ayam goreng, ada lele goreng, terus juga ada ati ampela, ada apa ya lagi, tahu tempe, yes, itu ada juga sambelnya, lalapannya, udah kayak pecel lele memang. Tapi namanya adalah ayam Sian Mei, ayam goreng Sian Mei itu Om Pradua. Lokasinya ada di Jalan Pelantar 2, di depan toko, itu dekat pasar. Kalau misalnya kamu mau cobain, itu harus datang dari sore sampai malam. Ya maksudnya aku terserah kamu deh, mau jam 4 kah, jam 5 kah, pokoknya dia buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam tahun perdua. Lokasinya juga enak dicari ya guys, dia tuh ada pas banget di dekat pertigaan. Kalau misalnya kamu dari arah Hotel Tanjung Pinang lurus ke sana, pasti langsung kelihatan tuh. Apalagi kalau misalnya udah agak-agak jam 7, rame brodi. Gak kan dia tuh dalam satu harinya ya bisa habis sampai 100 porsi tolong peradua. Tahu gak sih kenapa rame? Menurut aku nih, yang pertama bikin rame yang pasti rasa. Ya rasanya enak gitu kan, porsinya banyak, harganya tidak mahal, lokasinya juga enak buat didatengin. Apalagi kayak vibes pasar malam-malam tuh lebih seru, lebih tenang. Karena kalau pasar kan ramenya pagi-pagi ya, pagi, siang, sore masih rame lah gitu, sore udah agak sepi. Tapi kalau misalnya malam, aduh enak, di situ jarang ada yang lewat. Walaupun kita makan di pinggir jalan guys, tapi jarang ada yang lewat kendaraan, jadi gak terlalu berasa kena asap-asap gitu. Nah kalau misalnya kamu pengen cobain, langsung aja datang teman peradu nanti sore. Itu dia buka kok, dia bukanya pokoknya hampir setiap hari. Tapi kadang-kadang emang gak buka sih, mungkin lagi gak bisa gitu ya, atau gimana. Ya namanya juga pedagang UMKM, terserah yang punya ownernya dong. Yoi. Cuman untuk setiap harinya dia buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya kamu mau datang jam 9, jam 10, jam 10 udah tutup. Jam 9 aku rasa udah habis sih guys, soalnya dia rame kali. Jadi kayak yang ya sisa-sisa apa lagi tuh. Sama satu lagi nih, apresiasi buat spesialis ayam goreng Sian Mei. Karena mereka itu kalau setiap hari Jumat kalau enggak salah aku, mereka bakal gratisin telur rebus. Wih, gokil ya. Jadi kita dapat telur rebus gitu, mereka kayak yang ya sedekah gitulah jatuhnya, guys. Mantap kan? Mantap lah, udah ayam, ada telur, ada tahu, ada tempe. Widih, lengkap semua tuh protein.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Teman terbaik kamu. Lagu di Pro 2 enak.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: santai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: What's poppin'?
5: Oh, you
4: brand new whip just hopped in. I got options.
6: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your.
7: I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih. Berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku ke

0: tetap gak biasa aja sih aku, Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
1: Ah, itulah. Kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek? Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
0: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
1: Ah, betul Durat. Yang paling penting kan hasil servisnya.
0: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
1: Kan emang aku kerja di sini, Ra.

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

Selamat sore teman radio. Dan di sore hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 6 sore nanti teman Pro2. By the way, gimana kabarnya? Aldi sih berharap kamu baik-baik aja teman Pro2, dan kamu selalu sehat, diberikan apa ya, kekuatan yang sangat luar biasa, atau juga kamu diberikan senyuman yang sangat luar biasa teman Pro2. By the way, ini kan lagi ramai banget ya teman Pro2, di mana-mana beritanya tentang karhutlah, asap dan lain sebagainya teman Pro2. Dan kamu udah lihat akun Upin Ipin Official, di mana mereka resmi, akun resmi mereka ya teman Pro2, Upin Ipin, yang belum lama ini mengupload cuplikan video edukatif berbahasa Melayu teman Pro2 yang membahas isu jerebu atau kabut asap. Nah, di tengah panasnya kasus kebakaran hutan dan lahan serta juga polusi udara, teman Pro2 dalam postingan tersebut mereka juga membagikan sejumlah tips praktis bagi warganya yang agar tetap dapat menjaga kesehatan di tengah ancaman paparan polusi asap teman Pro2. Dan langkah ini diambil mengingat dampak kabut asap akibat karhutla di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu sudah meluas sampai ke negara-negara tetangga termasuk Malaysia. Nah, lewat pesan tersebut teman Pro2, Upin Ipin juga berupaya menghimbau masyarakat supaya senantiasa waspada dan memprioritaskan kesehatan diri selama situasi lingkungan akibat bencana asap yang belum sepenuhnya teratasi teman Pro2. Ini mah masih dari Upin dan Ipin dan and the gang ya teman Pro2. Belum sampai Karos yang marah teman Pro2. Tapi kalau udah sampai Karos yang marah, bahaya.

0: kita akan bergabung dengan produkan baru yang pastinya kita akan bergabung di sore ceria Korwil Pedang Prabu. So buat kamu, kita akan dengerin dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: Di apa ya, bisa join mungkin dengan sesuatu yang berbau dengan teknologi gitu.
2: Selain berbau teknologi juga ada marketingnya, Kak.
1: Ada marketingnya juga ya.
2: Nah, Nadia tuh tertarik banget sama dunia marketing, Kak. Jadi pengen tahu apalagi ini kan Google nih adalah perusahaan yang besar dan internasional.
1: Oh, jadi itu makanya tertarik banget.
2: Iya,
1: Kok dari Ervan sendiri gimana nih, Van? Tahunnya dari mana nih tahunya?
3: Kalau aku tahunya pas di awal 2026 ini, itu
1: berarti lewat, masih baru banget ya.
3: Iya. Kalau dia kan tahunnya dari 2025 kan, kalau aku baru-baru ini, di awal tahun ini, itu lewat TikTok juga sih sebenarnya. Jadi kayak konten-konten yang alumni sebelumnya itu lewat, dan ya apa ya, tertarik aja gitu ya liatnya. Karena memang yang lewat FYP aku itu event-event yang luar biasa hebatnya gitu ya. Jadi tertarik gitu, pengen ikutan, pengen jadi orang yang diundang dan sebagainya.
1: Tapi waktu itu pengennya itu mau lihat Google, kantor Google-nya, atau memang ingin ikut kegiatannya sendiri, kok dari Ervan?
3: Kalau aku itu, kalau dari Ervin itu... Kalau aku itu mungkin kantor Google-nya nomor 2 sih.
1: Oh, nomor 2 ya.
3: Aku lebih pengen pengalamannya.
1: Oh, pengalamannya.
3: Karena ini jujur pertama kali banget aku ikutan program yang ambasador-ambasador gitu. Yang jadi perpanjangan tangan suatu perusahaan, itu pertama kali banget, dan juga dihubungkan dengan teman-teman se-Indonesia itu keren banget sih menurut aku. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Banten, terus sampai ke Papua Barat Daya juga ada dapat teman gitu, Kak. Jadi memang program ini untuk menghubungkan kita mahasiswa sama Google Indonesia, menjadi perpanjangan tangan mereka untuk menyebarluaskan soal edukasi, informasi, dan juga seputar AI di kampus kita, Kak.
1: Tapi apa yang akhirnya meyakinkan Ervin sendiri nih, aku harus ikut ini tahun ini gitu?
3: Kalau aku ya, aku lebih kayak pengen gak mau lagi sih, lebih gak mau lagi menyia-nyiakan waktu.
1: Dia kira gak mau lagi, saya aja
3: nih. Soalnya jujur, Kak, sebelum aku ikutan GSA, ini disingkatnya GSA ya.
1: GSA ya, oke.
3: Itu tuh aku kayak hidupnya gitu-gitu aja.
1: Flat,
3: lurus.
1: Pulang kampus gitu aja.
3: Jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, kemudian aku berpikir aja gitu, daripada hidup aku gini-gini aja gitu kan, kenapa kita gak coba peluang yang baru. Dan ini menurut aku kesempatan yang sangat emas sekali sih, Kak. Dan aku rasa gak akan datang dua kali.
1: Jadi ini kesempatan emas ya, kapan lagi gitu ya.
3: Iya, kapan lagi.
1: Kalau dari Nadia sendiri nih, apa yang akhirnya menguatkan niat untuk ikut di tahun 2026 nih?
2: Bener, Kak, kata Ervin tadi kan, bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan. Dan salah satu alasan Nadia juga, mengapa? Karena berbeda dari Ervin tadi, kalau Nadia tuh udah sering banget ikut-ikut yang kayak gini, ambasador gini, kayak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu Nadia udah sering. Jadi jangan sampai Nadia tuh berhenti di situ aja, tapi harus lanjut. Karena kalau kita udah biasa di zona nyaman, itu nyamannya tuh nyaman banget nantinya.
1: Susah lagi mau bergeraknya.
2: Susah nanti mau bergeraknya. Makanya harus ada kelanjutannya, kayak plan selanjutnya apa. Kalau misalnya nggak bisa ini, bisa lanjut ke plan B gitu.
1: Tapi di sini kan kalau kita lihat nih, untuk detail dari teman-teman nih, ada top 10 Trailblazer. Nah, itu apa tuh? Trailblazer Google Student Ambassador Indonesia. Mungkin dari Nadia dulu.
2: Nah, jadi Google Student Ambassador sendiri itu ada beberapa tier. Jadi tier pertama itu adalah Rising Star. Rising Star ini semuanya bisa dapat, harus melaksanakan event. Event juga, event itu yang pertamanya, selain dari event tuh pelengkapnya ada konten-konten dan tugas-tugas lainnya dari Google. Nah, event ini kalau di Rising Star itu ada dua event yang masing-masing itu harus ada 10 audiens. Nah, untuk acaranya sendiri itu bakal dirembes sama Google, tapi dengan proposal tercepat dan terbaik. Di top 500.
1: Jadi lomba-lombaan juga ya.
2: Iya, lomba-lombaan.
3: Iya, betul-betul.
2: Kami kebut-kebutan, tapi harus bagus juga proposalnya kan. Nah, jadi ada 500 dan kami berdua masuk ke top 500 itu.
1: Oh,
3: Masih pinjakan pertama lah ya.
2: Pinjakan pertama.
1: Itu baru pertama.
3: Masih awal. Masih awal.
1: Aduh. Lalu apa lagi nih yang dilewatin?
2: Lalu ada yang namanya achiever. Aha, nah, achiever. Nah itu tier achiever setelah rising star. Mm-hmm. Nah ini semuanya juga bisa ikut tapi harus rising star dulu.
1: Oh, lulus dulu rising star-nya, ya, baru
2: ke achiever.
1: Achiever. Mm-hmm. Oh, dari achiever?
2: Nah, achiever ini diambil juga top 50 untuk di rembes juga.
1: Oh, tadi udah
2: 500. Jadi ini 50 dari 500 tadi.
1: Wah, luar biasa nih.
2: Dan ada merchandise-nya juga.
1: Ada merchandise-nya juga. Oke. Okay.
2: Ini adalah versi dari top 50 achiever. Nah. Jadi yang pakai versi ini itu khusus top 50.
1: Oh, wow, keren. Jadi setelah achiever baru ke
2: Trailblazer. Ini yang paling ini yang terakhir nih.
1: Ini terakhir nih ya. Jadi
3: gelar tertingginya.
1: Gelar tertinggi. Itu sudah melewati apa aja sih untuk ininya tahapan-tahapannya? Tadi kan ada yang buat event gitu ya. Mm-hmm. Terus naik ke achiever. Achiever buat apa nih untuk kegiatannya?
2: Ya, sama event sama. Juga.
1: Event juga.
3: Hmm. Syaratnya sama-sama, cuman ada minimumnya yang berbeda.
1: Apa tuh minimum apa?
3: Kalau di Rising Star itu kita bikin dua event. Mm-hmm. Kalau di Achiever kita bikin 4 event.
1: Oh naik nih.
3: Naik. Dan itu gak diakumulasi, harus yang baru.
1: Mm-mm. Oh yang 2 itu udah selesai gitu?
2: Udah selesai.
3: Buat 4 lagi. Iya. Dan audiensnya pun naik lagi. Yeah. Itu masing-masing harus ada 20.
1: 20.
3: Yang Achiever tadi.
1: Terus naik ke Trailblazer.
3: Nah yang Trailblazer inilah mungkin jadi... sangat besar sekali eventnya, lumayan masif untuk kami, untuk skala mahasiswa ya. Karena kita bakalan mengundang kurang lebih 100 mahasiswa untuk hadir di acara kita.
1: Wow.
3: Yang kita laksanakan di kampus kita masing-masing.
2: Ya wajib di kampus masing-masing.
1: Oh wajib, berarti di sini ya?
2: Iya.
1: Di Pekanbaru. Kalian satu kampus nih berdua.
3: Beda. Oh iya, beda.
1: Oh, beda. Beda. Kalau Erwin?
3: Kalau aku mana? Dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau Nadia?
2: Dari Institut Payung Negeri Pekanbaru.
1: Wow. Oke. Okay. Jadi ini masing-masing beda nih ya?
3: Beda.
1: Iya. Beda. Berarti ini kerjanya sendiri untuk buat eventnya itu memang... buat sendiri-sendiri atau ada per kelompok gitu?
3: Nah kalau yang itu kita kebetulan memang tugasnya individu nih.
1: Oh individu.
3: Tapi kalau kolaborasi itu boleh-boleh aja sebenarnya.
1: Oh boleh, oke. Okay. Jadi kalau Erwin sendiri kemarin gimana?
3: Kalau aku pribadi kerjanya sendiri.
1: Wes, nanti juga sendiri.
2: Iya.
1: Wah, kok gak susah. Kalau aku mending cari teman-teman aja biar gampang. Kenapa gak mau yang berkolaborasi?
3: Karena pada akhirnya itu yang dihitung event yang tercatat itu untuk satu orang sebenarnya.
1: Oh gitu. Yeah. Okay. Jadi mending kerjain sendiri aja.
3: Jadi
1: gitu.
3: Kalau memang butuh bantuan sih gak apa-apa. Panggil teman kita gitu kan. Biasa lainnya. Untuk bantu-bantu boleh.
1: Oke. Okay. Berarti luar biasa banget ya perjalanan kalian ya. Dari 500.
3: 500.
1: Terus 50. 10. Sampai 10.
3: 10.
1: Wah. Kemarin daftar berapa?
2: Awalnya? Daftar pendaftarnya 81.000.
1: 81.000.
2: Iya,
1: masuk luar biasa banget loh. Apa sih sebenarnya persiapan yang kalian matangkan sehingga kalian bisa masuk lah mungkin di tahap awalnya sampai enggak usah ngomong tahap 10 ini ya. Mungkin di tahap awalnya apa sih sebenarnya yang kalian siapkan? Mungkin Nadia dulu deh.
2: Nah, jadi itu yang pertama kan kita pendaftaran dulu. Nah, itu diisi datanya kampusnya. Ini kan Google nih enggak menutup semua kampus. Jadi semua kampus bisa daftar. Nah,
1: siapapun kampusnya daftar aja.
2: Daftar aja. Okay. Jadi sama-sama bersaing gitu. Mm-hmm. Nah, setelah isi data diri itu ada namanya CV, ada namanya portfolio, terus ada juga pengerjaan konten, terus ada namanya self recorded interview.
1: Oke. Okay. Nah,
2: panjang banget sebenarnya.
1: Oh, banyak ya.
3: Sebenarnya enggak panjang. Cuman memang adalah
1: beberapa.
2: Beberapa.
3: Ya, beberapa.
2: Nah, dari isian CV sendiri itu menurut Nadia, isi CV atau portofolio kalian itu sesuai sama yang diminta, kayak ini perusahaan apa, Google, tentang teknologi dan marketing mungkin kan. Okay. Nah, itu isinya yang berkaitan. Nah, Nadia itu isi yang sejalur juga.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kayak portofolio konten-konten dan lain sebagainya. Terus ada namanya self-recorded interview. Nah, di situ kita jelaskan karena Google ini mencari orang yang bisa membuat teknologi yang ribet itu menjadi lebih sederhana. Nah, di situ juga kita jelaskan diri kita bagaimana Google itu bisa orang-orang penitia-penitia Google ya. Itu bakal tertarik ngelihat kita gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari proses ini kan tadi katanya ada lah beberapa.
3: Iya, ada lah beberapa.
1: Itu baru beberapa ya, belum seluruhnya. Tapi bagian yang tersulit nih mungkin dari Ervin sendiri deh, bagian mana sih tahapan ini?
3: Oke, kalau tahapan awal waktu daftar yang menurut aku paling menantang itu lebih di self-record interview tadi, Kak. Jadi memang program ini bukan kayak kita daftar terus langsung dipilih gitu, enggak. Tapi kita juga ada melalui proses interview. Udah kayak interview kerja kali ya.
1: Enggak.
3: Jadi dia kayak bikin video sendiri, video mandiri, video diri kita 4 menit itu kita gak boleh potong, gak boleh edit. Jadi kita ngomong terus, jawabin pertanyaan dari tim Google-nya gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu seperti menyangkut kesiapan kita juga kira-kira sebagai Google Student Ambassador nanti kita mau ngapain aja gitu kan. Terus juga udah ada planning apa gitu buat eventnya, seperti bentukannya bagaimana, temanya bagaimana. Dan yang paling penting di interview ini tuh adalah tunjukin diri kita tuh secara percaya diri. Terus juga apa yang kita ucapin, apa yang kita sebutkan di dalam interview itu harus dalam bentuk yang kreatif dan juga solutif. Karena kita juga sebagai jembatannya Google ke kampus kita gitu kan. Dan kita tuh pengen teman-teman kita juga merasakan kalau AI itu sebenarnya gak serumit itu loh teman-teman. Gitu kan. Jadi kita memang di interview ini juga harus apa namanya Kak?
2: harus percaya diri, kayak yakin dengan apa jawaban kita juga.
1: Harus apa ya, bisa membuat orang tuh jadi kayak lebih mengerti lah, lebih memahami. Kalau Nadia sendiri ini apa yang menjadi tantangan bagi Nadia dari prosesnya yang katanya beberapa ini?
2: Gimana ya? Nadia sih jalanin aja ya Kak. Jadi kayak mungkin dari persiapan CV dan portofolio, Nadia juga udah pernah beberapa. Terus mungkin self-record interview. Karena itu kan 4 menit ya. 4 menit kita gak berhenti ngomong dan itu gak boleh diedit. Kan biasanya orang bikin konten ya dipotong-potong.
1: Ada kelihatan ya dipotong-potong.
2: Iya dipotong-potongnya kan. Ini harus 4 menit kita ngomong tanpa berhenti gitu kan. Gak mungkin kan kita 4 menit tuh ada masanya kita diam aja. Jadi langsung di skip lah gitu.
1: Jadi ngalir terus ya. Wah luar biasa. Nih teman Prado juga kalau mau ngobrol bareng nih, bareng Nadia dan juga Ervin, Nadia ini juga boleh ya, Nadia penyiar. Boleh kok. Jadi kamu juga bisa bergabung di live chat kita, karena kita juga siaran langsung di kanal YouTube Prado 2. Dan langsung kamu di live chat atau juga melalui WhatsApp boleh di 0811 7 600884 ya. Mungkin teman-teman yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi atau juga Batam nih, yang penasaran yang ingin ikut bergabung juga seperti apa sih tahun depan, mudah-mudahan ya bisa ikut bergabung juga menjadi ambasador dari Google ini atau GSA tadi ya, Google Student Ambassador Indonesia, mungkin 2027 ya kan. Persiapannya bisa dicontek nih dari sekarang, dari Nadia dan juga Ervin ya. Dan kalau Nadia kan sudah ada ya pengalaman, Ervin katanya baru pertama kali gitu. Apalagi CV-nya nih, apa yang Ervin hadirkan untuk Google nih Ervin?
3: Ini menarik sih Kak.
1: Menarik ya, ya kan.
3: Jadi aku jujur memang aku pun semester 3 Kak.
1: Baru jadi, lagi ya.
3: Kemarin waktu aku masuk ini itu masuk ke GSA itu adalah semester genap. Yang mana aku masih semester 2. Yang artinya aku termasuk maba lah ya waktu itu. Dan memang aku bukan mahasiswa yang langsung join organisasi, BEM, sebagainya. Jadi aku memang di masa kuliahan ini belum ada apa-apa sebenarnya yang bisa aku masukin ke CV. Jadi solusinya yang aku buat adalah aku masukin pengalaman SMA. Dan kebetulan waktu SMA aku bisa bilang aku lumayan aktif dari organisasi, dari lomba-lomba. Dan itu semuanya bisa aku ceritakan dan aku rasa itu lumayan bernilai. Dan daripada enggak ada, kenapa aku enggak gunain gitu kan. Jadi aku gunainlah pengalaman-pengalaman tersebut, aku state di dalam CV aku secara lengkap dan juga lewat portofolio aku buktiin dengan dokumentasi. Dan yang terakhir yang aku rasa lumayan niat sih Kak ya. Jadi waktu itu aku waktu daftar ada satu nih, karena ini kita menyangkut Google, jadi aku pengen satu hal yang aku pengen Google itu juga lihat. Jadi okay, aku menggunakan toolsnya Google untuk membuat satu project.
1: Yes. Ini apa ya, ketemu ya idenya ya, biar dilirik ya.
3: Jadi okay, aku sempat bikin satu aplikasi, website gitu, tapi pakai Google AI Studio namanya kak.
1: Oke.
3: Okay. Itu salah satu tools dari Google yang membantu kita untuk develop aplikasi, website dan sebagainya. Oh, jadi kita bahasanya tuh sekarang vibe coding kak.
1: Okay.
3: Jadi kita ngoding tanpa pakai bahasa-bahasa pemrograman yang ribet gitu kan. Kita gunain aja bahasa kita sehari-hari dengan jelas, dengan runtut dan aplikasinya tuh langsung jadi gitu kak.
1: Oke. Okay.
3: Tapi tetap kita perlu memperbaiki bug-bugnya dan sebagainya. Dan aku rasa itu adalah salah satu hal yang lumayan oke okay gitu buat dilakuin kalau kalian mau daftar juga gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya CV-nya masih sepi gitu ya, bisa ya.
3: Kita tambah-tambah aja.
1: Tambah-tambahin. Tapi idenya muncul dari mana ya? Ada temen kah yang ngasih ide atau memang akhirnya mendapat mungkin
3: pencerahan.
1: Hidayah gitu ya, pencerahan gitu setelah bertapa mungkin.
3: Kalau yang waktu itu aku jujur lewat gitu iklannya.
1: Oh,
3: lewat iklan tools Google AI Studio ini di YouTube gitu kan. Dan yang katanya bisa ngelakuin vibe coding dan bikin aplikasi dalam sekejap itu menurut aku luar biasa gitu. Okay, jadi aku coba-coba, wah ternyata gampang banget gitu kan. Bahkan orang-orang awam gitu, aku rasa bisa gitu bikin aplikasi di zaman sekarang.
1: Oh, oke, okay. Mungkin disederhanakan nanti sama Ervin dan mungkin bisa digunakan oleh pengguna yang pemula gitu ya, untuk membuat sebuah aplikasi. Wah keren. Jadi ternyata yang namanya kita masih start di awal pun sebenarnya bisa ada celahnya juga ya untuk mengikuti jadi Google Student ini sendiri. Keren banget. Tapi pernah gak, kan tadi 81 ribu ya?
2: Iya.
1: Itu udah, wah ngelihat 81 ribu nih, kayak mana ya, lolos gak ya gitu. Kalau Nadia gimana nih?
2: Kalau kemarin tuh gak tahu sih kak, sebenarnya ada 81 ribu awalnya. Setelah kami terpilih, baru tuh dikasih tahu ternyata saingan kami 81 ribu, langsung kayak merinding. Wow, ternyata
1: pasti kepikiran, gak ada yang daftar gitu. Makanya saya lolos ya.
2: Ternyata 81 ribu, itu pun reaksi kampus juga kayak, wow keren banget kamu Nadia.
1: Oke, kalau dari Evan juga ngerasa gimana nih?
3: Kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa lolos
3: nih? Iya, 81 ribu tuh dari seluruh Indonesia bukan angka yang kecil memang.
1: Iya, bukan angka yang kecil. Lumayan loh.
3: Terus dari 81 ribu ini tuh disisihkan cuma 2 ribu kak.
1: Oh, dari 81 ribu, 2 ribu dulu?
2: Iya.
3: Oh, 2 ribu yang terpilih GSA-nya tadi. Baru dilanjutkan kita ada acara-acaranya lagi dari Google.
1: Okay.
3: Itu yang pertama paling awal sekali itu adalah acara inauguration atau inaugurasi yang dilaksanakan di Jakarta ya.
1: Oke. Dari 81 ribu, 2 ribu terus ke
2: inaugurasi.
1: Inaugurasi.
3: Ya, inaugurasi itu kayak acara pembukaannya gitu
1: baru
3: ya.
1: Baru pembukaannya. Yeah. Terus itu baru resmi lah.
3: Resmi jadi Google. Google Student Ambassador.
1: Pede kali ya Google. Emang bangga banget ya bisa masuk kapan lagi ya kan. Tapi berarti ada gak perbedaan-perbedaan? Mungkin kalau dari 2000 ke 500 langsung ya?
3: Nah yang 500, 50, 10 itu adalah apa ya, tiering ya namanya, tiering. Jadi di Google Student Ambassador ini selain kita jadi GSA itu sendiri, kita juga diberikan mungkin bisa dibilang tantangan kali ya. Tantangan atau buat kita-kita yang mau berkembang lebih jauh, maka naiklah tier tersebut. Tier itu gelar bahasanya ya, gelar. Dan untuk mengejar ini, ya yang itu tadi ya, bikin event, buat konten, dan itu wajib ya sebenarnya kalau mau naik tier tadi.
1: Ada pengalaman yang mengesankan nggak waktu masuk ke akhirnya jadi GSA dulu deh gitu ya, kayak di 2000 ya, di 2000 itu. Dari Nadia gimana nih Nadia?
2: Pengalaman berkesan ya. Sebenarnya lebih ke proses-proses menjalani dari Google Student Ambassador sendiri tuh kak. Kayak awalnya kaget ya Pin, pertama kali tahu ada brief 20 konten. Itu tuh Nadia bacanya 20 konten, ini dikerjain kapan gitu ya.
1: Ternyata singkat banget ya.
2: Iya, durasinya 5 bulan lah.
1: Oh, 5 bulan.
2: Karena dia Google Student Ambassador ini 1 semester.
1: Oh. Ini jadi kayak apa ya, belajar biasa gitu ya, kayak perkuliahan gitu.
2: Student belajar lah tentang teknologi AI. Nanti kami tuh bakal ada kayak meet Zoom gitu ya.
3: Ya jadi kita juga jadi GSA ini tiap bulan pun dikasih materi, semacam workshop atau sharing session juga ada. Itu dari Googlers-nya langsung, atau Googlers itu bahasanya untuk orang-orang yang kerja di Google.
1: Oh namanya Googlers.
3: Googlers.
1: Okay.
3: Jadi kita dapat ilmu-ilmu dari mereka langsung. Dan juga apalagi kak, banyak lah ya.
2: Ya ilmunya benar-benar daging kak, kayak jadi oh jadi itu ada gitu. Jadi itu gini sebenarnya cara menurut Nadia kan kalau sebagai orang awam itu yang sebenarnya dari mahasiswa. Nadia kan dari mahasiswa kebidanan ya.
1: Iya.
2: Jauh banget ya pertolongan gitu ya. Kayak ternyata ada fungsi yang lebih mempermudah gitu dari tools Google gitu. Kayak workspace yang
3: terintegrasi, terintegrasi dengan langsung banyak tools Google AI lainnya.
1: Pernah kepikir gak, bahwa ini kan ngomongin masalah teknik ya, atau juga masalah IT lah bisa dibilang nih. Kamu kan bidan ya Nat ya. Sebenarnya pemahaman dari mereka ketika menjelaskan mungkin dari pastilah ada berbau-bau, sangat berbau dengan teknologi. Sempat kayak roaming gitu gak sih, atau agak delay gitu, apa ini gitu?
2: Sempat kak.
1: Oh sempat.
2: Karena Google ini mencari orang-orang yang memang benar-benar antusias, pengen tahu gitu.
1: Oh bukannya yang sudah tahu.
2: Expert, bukan yang expert. Oh, okay. Tapi yang pengen tahu, mau belajar.
3: Iya betul.
1: Kalau Ervin? Udah lah ya.
3: Kebetulan sih aku memang jurusannya teknik informatika.
1: Tapi gimana ketika terjun memang langsung ke pusatnya gitu?
3: Oh pusat kantor Google ya nih?
1: Iya ke IT-nya langsung gitu kan?
3: Kalau langsung ke kantor Google-nya ya mungkin
1: sama orangnya lah gitu ya. Gak dapat ilmu sama orangnya lah gitu.
3: Oh kalau sama orangnya yang kayak workshop tadi. Iya. Justru menurut aku banyak yang diluruskan gitu ya dari sana.
1: Oh, oke.
3: Ada satu kali aku ikut, bukan satu kali.
1: Beberapa kali.
3: Ya beberapa
1: satu
3: kali.
1: Satu momen gitu.
2: Satu momen.
3: Iya.
1: Satu pembelajaran.
3: Iya betul betul.
1: Semua kita sebutin nih.
3: Nah jadi ada satu momen gitu kan dari Googlers-nya gitu jadi pembicara workshopnya namanya Kak Kristianto. Di ending itu ada satu yang nempel banget sama aku kak.
1: Apa itu?
3: Jadi dia itu meluruskan kayak satu pemikiran orang-orang zaman sekarang. Yang mana orang-orang zaman sekarang tuh kayak pada takut gitu digantikan oleh AI pekerjaannya.
1: Iya bener kan banyak tuh yang berita-berita ya. Perusahaan bakal memecat karyawannya karena diganti sama robot.
3: Iya karena memang pada nyatanya begitu.
1: Oh, oke.
3: Karena memang masa depan akan perlahan-lahan tergeser gitu kan, beralih ke teknologi lebih canggih. Dan beliau itu menyampaikan kalau this trend isn't new gitu. Jadi tren itu sebenarnya tidak baru. Kalau kita tarik lagi ke masa lalu, masa lampau, itu sebenarnya berulang. Kalau kita tarik ke zaman-zaman revolusi industri gitu ya, yang pertama di Inggris gitu kan, di mana manusia itu mulai tergantikan oleh mesin. Orang-orang juga pada takut gitu kan digantikan oleh mesin sepenuhnya. Terus mulai kemudian beberapa tahun kemudian digantikan lagi tuh sama ancaman baru, sama komputer. Orang-orang kembali takut tuh, tapi pada akhirnya justru sekarang kita hidupnya berdampingan dengan alat-alat tersebut. Jadi sebenarnya yang diluruskan di workshop sana adalah kita tuh tidak tergantikan oleh AI sebenarnya, tapi kita itu perlahan-lahan akan digantikan oleh teman-teman kita yang mau
1: belajar
3: menggunakan AI dan menggunakan teknologi terbaru.
1: Benar. Apalagi dengan yang katanya robot itu kan juga di manusia yang buat ya.
3: Betul.
1: Iya benar-benar. Jadi kayak apa ya, mungkin mindsetnya dirubah lah.
3: Yes.
1: Ya.
3: Jadi dari workshop-workshop atau sharing-sharing yang kita dapetin itu yang kurang lebih seperti itu. Selain dapat ilmu, kita juga membuka wawasan sih kak.
1: Iya. Jadi kita tidak terbelenggu dengan rasa takut tadi, dengan yang katanya dihantui dengan kita bakal gak ada kerjaan lagi nih gitu ya. Mungkin kalau dulu tidak ada, mungkin informasi tidak semasif sekarang ya, karena ada media sosial.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, ada internet juga.
1: Karena sudah ada teknologi inilah, maka kita tahu semua. Dan malah kita takut sendiri. padahal sebenarnya bisa ditukar lah untuk cara berpikirnya, bahwa teknologi itu sebenarnya bisa kita pergunakan bagi mereka yang mau belajar tadi ya.
3: Betul.
1: Ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pradua bersama Ervin dan juga Nadia, bagaimana sih di balik prestasi kalian tentunya ada perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Terus mungkin dari kehidupan kalian yang tadinya seperti apa, sekarang sudah seperti apa sih, ya kan? Pengen tahu banget nih teman Pradua, jadi jangan kemana-mana. Kita akan nanti lanjutkan lagi obrolan kita bersama Nadia dan juga Ervin sebagai Top 10 Trailblazer Google Student Ambassador Indonesia. Tetap di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak umum juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, tentunya juga bisa didengar sama teman-teman yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, dan juga Batam nih teman Pradua. Kita ngobrolnya tadi seru banget nih bareng Nadia dan juga ada Ervin. Mereka adalah top 10 dari GSA, yaitu Google Student Ambassador Indonesia 2026. Dan masing-masing punya pengalaman sendiri, apalagi juga Ervin yang masih baru pertama kali. Jadi ini juga bisa memotivasi nih teman-teman yang ada di luar sana ya, kalau misalnya mau ikut. Kalau baru pertama belum ada apa-apa CV-nya nih, ada ininya ya, persiapannya mungkin dari sebelumnya. Ada prestasi atau juga ada sebuah kegiatan mungkin bisa dimasukin ke dalam CV-nya sendiri.
1: Yes.
0: Wah, tapi sekarang kan udah jadi top 10 nih. Ini setelah ini ada lagi nggak apa pemilihan lagi gitu, ada nggak?
2: Setelah 2000 tadi?
0: Setelah ini nggak, 10 ini.
2: Oh, 10. Udah selesai.
0: Oh,
2: jadi
0: 10
2: kita, aja. Kita ini hitungannya udah tamat.
3: Udah graduation.
0: Yeah. Udah graduation. Berapa lama berarti perjalanannya?
3: 5 bulan.
0: 5 bulan tadi ya, satu semester tadi kata Nadia ya. Wah, jadi pasti kan itu memang perjalanan sangat luar biasa ya. Jadi mungkin dari Ervin dulu deh, mungkin dari awalnya yang masih pulang pergi kampus gitu aja, gak ada kegiatan, sekarang nih. Jadi top 10-nya GSA, ini apa yang dirasakan oleh Ervin sendiri setelah itu?
2: Kalau aku jujur dan sangat terasa gitu ya, mendapatkan manfaat-manfaatnya.
0: Okay.
2: Yang paling terasa tuh seperti aku merecall atau memanggil kembali gitu ya, kayak skill-skill public speakingku dulu. Itu udah lama banget sih aku gak ngomong di depan gitu kan. Dengan ikut GSA ini aku kayak betul-betul di banyak sekali kesempatan baru untuk aku mengeluarkan skill public speaking itu kembali gitu kan. Dan juga aku merasa lebih mandiri untuk melaksanakan event. Karena aku memang hanya bisa mengandalkan diriku sendiri gitu. Karena aku juga menjadi pelopornya, menjadi ketua acaranya. Dan tentunya di perjalanan ini aku gak sendiri. Aku dibantu sama teman-teman aku buat dokumentasi, terus ada tim-tim panitianya juga. BTW kalau kalian nonton ini, aku mau ucapin terima kasih ya teman-teman ya.
0: Oh, boleh-boleh. Siapa nih mungkin dari, pastinya ada orang-orang yang sangat mensupport, membantu yang sangat luar biasa untuk Ervin. Boleh deh.
2: Oke, kalau yang support.
0: Jangan nangis ya.
2: Enggak dong.
0: Enggak, kita ganti backsound nanti nih kalau nangis ya. Oke.
2: Kalau support tentu orang tua ya. Orang tua dari awal gak ada larangan gitu kalau aku mau ikut gini-ginian. Dan juga selama aku berproses mereka mendukung dari belakang tentunya. Ketika aku pulang kuliah gitu ya kali ya, mereka tetap selalu ada gitu buat aku. Dan yang selanjutnya tentu teman-teman dekat aku. Karena jujur waktu aku bikin acara pun aku menghubungi mereka kembali gitu. Buat mau gak bantu aku di acara ini?
0: Gak mau kalau aku sih. Oh, pada mau ya?
2: Mau, untungnya mau. Baik-baik banget semuanya. Semoga dibalaskan dengan yang lebih baik.
0: Amin, Masya Allah.
2: Terus yang terakhir ya mungkin dari alumni-alumni GSA juga membantu aku gitu ya. Terutama shout out buat Kak Syahdika ya. Kak Syahdika itu salah satu top one GSA tahun lalunya kak. Dan aku juga sempat kontek-kontekan gitu kalau mau buat acara gini-gini, diskusinya pun dia welcome banget sebenarnya.
0: Oh, jadi kalian juga terhubung dengan alumni
2: ya,
0: alumni sebelumnya.
2: Ya, ada alumni juga terhubung. Jadi selain kita dapat dua skill tadi yang public speaking dan leadership, aku juga dapat koneksi yang lebih luas sih kak.
0: Jadi itulah yang dirasakan oleh Ervin saat ini.
2: Betul.
0: Ya. Oh, keren banget. Kok Nadia apa nih? Wah, Nadia udah mikir-mikir nih. Wah, kayaknya seru nih. Apa nih?
3: Kalau Nadia setelah menjadi top 10. Sebelumnya, sebelum menjadi top 10 itu kan ada persiapan event yang luar biasa itu kak. Lega setelah melewati event itu, lega banget. Karena untuk perjalanan ke event itu tuh lumayan berat. Karena Nadia itu pas tahu Nadia lolos proposalnya nih kan, sebelum masuk ke event ada proposalnya dulu nih. Nah, proposal itu diambil 40 orang. 40 orang ini ya bakal ngerjain event di kampusnya masing-masing. Dan itu orang dari tim, kalau Google ini bekerja sama juga dengan Decoding. Jadi orang dari tim Decodingnya itu datang ke kampus kami. Mereka yang survei langsung, melihat langsung kayak, oh gini ya eventnya. Mereka yang menilai.
0: Okay. Nah, dudukan banget tuh ya.
3: Dudukan malah. Ini gimana nanti eventku bakal dilihat mereka. Jadi aku harus melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik. Nah sedangkan sebelum event itu, nah dia tuh ujian. Ujian fase, ujian yang jurusan Nadia lah. Kayak kebidanan, belajar tentang persalinan dan lain sebagainya.
0: Oh oke.
3: Ini gimana? Tapi Nadia yakin kalau misalnya Allah itu udah bilang kita lulus, berarti kita mampu gitu.
0: Kun fayakun lah ya. Tapi kalau Ervin tadi kan juga banyak yang membantu. Kalau dari Nadia juga nih teman-teman ya?
3: Banyak banget.
0: Banyak. Kalau dari dosen juga ada yang bantu juga?
3: Dari dosen ada juga.
0: Oke.
3: Mau ngasih ucapan terima kasih juga.
0: Boleh, silakan.
3: Nah, yang pertama Nadia tentunya terima kasih banyak terhadap orang tua Nadia. Yang dia juga sempat khawatir banget. Yeah. Karena takut event Nadia ini gak nyampe minimum dari Google. Karena harus 100. Nah saat itu mahasiswa lagi libur. Nah dia juga ikut panik, juga ikut mendoakan.
0: Aduh, ini doa orang tua ya.
3: Di doa orang tua. Dan terima kasih untuk ayah dan ibu. Nah terus juga untuk dosen Nadia, terutama ibu ibu Bidan Violita kalau lagi nonton. Nah terima kasih banyak karena ibu ini yang super duper sibuk gitu. Ini udah siap belum Nadia? Ini kayak mana nih ya? Nanti dia yang tanda tangan gini-gini. Jadi emang dibantu banget. Terus untuk teman-teman Nadia, karena dan itu gak cuman panitianya diambil dari kampus Nadia, tapi ada juga dari beberapa kampus dan juga dari GSA. Nah jadi memanfaatkan relasi sebaik mungkin di detik itu. Jadi kayak aduh karena pada libur, pada pergi kemana-mana gitu.
0: Iya. Wah tapi akhirnya ini juga ya,
3: finally selesai.
0: Selesai juga, lega banget rasanya. Apalagi sampai di top 10 nih, emang luar biasa banget ya perjuangan dari teman-teman sendiri. Tapi dengan pembelajaran yang kalian dapatkan selama jadi GSA, kira-kira apa nih yang mungkin yang bisa kalian share untuk teman-teman Pro2 nih di Korwil 15 Pedang Parabu ini sendiri? Apa sih teknologi yang harus dikuasai oleh anak muda saat ini? Mungkin dari Ervin dulu deh.
2: Menurut aku ya,

0: gambar, bikin musik juga bisa, bikin video pun bisa gitu kan.
1: Okay.
0: Dan juga apa output yang dikeluarkan dari Gemini itu sangat-sangat membantu dan juga ringkas sih menurut aku. Apalagi sekarang itu versinya itu Gemini Flash 3.6 ya.
1: Oh, itu yang terbarunya.
0: Iya, yang terbaru. Dan katanya sih sebentar lagi akan luncur 3.8.
1: Apa tuh ininya, kelebihannya mungkin? Ayo, sebagai GSA.
0: Jujur saya belum lihat.
1: Oh, yeah.
0: Tapi tentunya setiap dia berkembang versinya itu, yang pertama pastinya kecepatan outputnya.
1: Oh, okay.
0: Kecepatan berpikirnya. Terus yang kedua, hasil yang dikeluarin.
1: Lebih akurat gitu ya. Ya.
0: Karena kan kalau dulu kan AI banyak yang ngaco gitu.
1: Iya, kadang kita harus, apa ini maksudnya gitu ya. Terus bahasanya juga baku banget ya kan.
0: Mungkin seiring berkembangnya versinya gitu ya, pastinya dia lebih akurat dan juga cepat.
1: Oke, jadi bukan hanya sekedar untuk gunain untuk tugas aja ya.
0: Iya.
1: Kebanyakan sekarang kan mahasiswa atau juga pelajar banyak cuma nyari tugas doang. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan di AI ini sendiri atau juga di Gemini lah yang bisa dibilang ya. Kalau Nadia kan juga nih dari bidangnya Nadia sendiri nih di dunia kesehatan, apa nih yang bisa dimanfaatkan atau juga mungkin ada mau sharing gak? Mungkin Nadia pernah mungkin sharing sama alumni atau juga tadi ada Googlers nih dengan bidang pendidikan yang Nadia enyam gitu.
2: Nah kalau dari gak cuma bidang ya sebenarnya, semua bidang itu berkaitan apa, ada korelasinya dengan teknologi. Karena kalau dari Nadia sendiri, itu Nadia gunain Gemini Canvas, itu ada di fitur Gemini, di mana kami itu ada yang namanya menghitung IMT. Nah kalau misalnya di kebidanan, nah dengan Gemini Canvas ini Nadia bikin website yang mana bisa ngitung secara langsung gitu. Jadi Nadia juga bilang sama teman-teman Nadia, coba kalian pakai Gemini Canvas ini. Mana tahu kan pemikiran mereka itu kan masing-masing beda-beda nih kan. Mana tahu ada yang lebih keren bikin promnya. Sehingga itu juga bisa membantu mereka dalam pelajaran. Nah tidak hanya itu, kan mahasiswa pada umumnya itu adanya presentasi kan, ini student center learning. Nah jadi kita tuh pasti ada yang nama presentasi. Di Google itu ada namanya notebook LM. Di situ juga membantu kita bikin slide. Nah dari informasi-informasi yang dari kita, contohnya dokumen-dokumen materi-materi itu dari kita, kita upload aja. Jadi dia bakal ngirim informasi untuk membuat PPT itu berdasarkan apa yang kita kirim. Jadi nggak belok-belok kemana-mana gitu, tetap konsisten sama dokumen kita tadi.
1: Kita masukin data-datanya,
2: iya, kasih banyak banget
1: perintahnya
2: tuh.
1: Gitu ya, promnya. Nanti dikeluarin lah apa yang kita inginkan gitu ya.
2: Nah juga kadang kita tuh jemu gak sih baca buku kebidanan yang tebal banget
1: ya lagi dengan istilahnya beragam itu ya.
2: Nah dari notebook LM itu bisa juga dibikin kayak podcast.
1: Iya
2: bisa.
1: Oh seru banget.
2: Bisa.
1: Itu gimana tuh? Berarti podcastnya audio gitu?
2: Ya audio.
1: Oke. Itu boleh tahu nggak bocoran gimana sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Kan seru ya kak. Biasanya anak-anak sekarang lebih suka kayak dengerin podcast yang ringan, yang santai, biar paham gitu. Tuh ada prompt tertentu nggak sih? Mungkin gimana? Mungkin dari Nadia dulu.
2: Nah dari kita sendiri tuh bisa bikin prompt yang semau kita. Contohnya kita mau ya kayak materi kebidanan nih membahas tentang bayi baru lahir. Nah kita bisa kasih tahu langsung ke notebook LM itu atau informasinya dari kita yang memang resmi dari dosen kita, kita masukkan aja.
1: Okay.
2: Nah nanti mereka tuh bakal bikin skrip kayak podcast gitu. Nah baru tuh kalau misalnya kita setuju baru dijadiin podcast.
1: Oh keren banget ya. Wah keren. Tadi juga ada sedikit tips dari Ervin juga tadi ya, kalau mau belajar juga Gemini ya namanya.
2: Iya.
1: Nah, ngomongnya Gemini aja nih. Tapi ini gak kerasa obrolan kita sudah hampir 1 jam, tapi kalau boleh tahu nih dalam perjalanan kalian ya, wah yang luar biasa. Berarti ini dari Pekanbaru kalian berdua?
0: Yes.
2: Iya.
0: Yang top 10.
1: Bangga nih ya kan sebagai anak Pekanbaru. Pasti ada momen yang tidak bisa terlupakan selama perjalanan kalian akhirnya menjadi top 10 dari GSA ini sendiri, dari Nadia.
2: Kalau dari Nadia, momen yang paling tak terlupakan itu karena dia inauguration itu gak ikut.
1: Kenapa?
2: Nadia ikut, jadi inauguration itu tuh ada pemilihan lagi. Kayak mungkin ya, nah yang Nadia lihat tuh dari self-record interviewnya, mereka tuh lihat yang siapa yang bagus, yang unik. Jadi ada nilai-nilai gitu. Jadi diambil cuma 100 orang kemarin. Nah, jadi pada momen graduation itu memang ketemu langsung sama mereka-mereka yang biasanya Nadia lihat secara online gitu. Jadi kayak

0: ini ternyata mereka yang selama ini aku kontak gitu kayak.
1: Oh,
0: dan okay. Nadia juga pergi ke kampus mereka kemarinnya, Pin. Kita ke UI.
2: Ke UI.
0: Iya.
2: Univ top 1 Indonesia.
0: Iya, jadi belajar ternyata ini ya di kampusnya ada ini, ada itu. Jadi kita bisa lebih baik lagi, lebih tahu lagi tentang kampus mereka secara langsung dan juga tentang diri mereka, pembelajaran mereka gitu.
1: Oh, wow. Memang pengalaman luar biasa banget ya. Erwin sendiri apa nih, Erwin, yang menjadi pengalaman luar biasa?
2: Oke. Okay.
1: Sebagai KSA.
2: Jujur aku banyak ya kak, karena ini memang betul-betul pengalaman dalam hidup aku yang betul-betul kayaknya cuma sekali aja deh. Yang pertama jelas aku jadi salah satu kandidat yang di fully funded gitu ya, dibiayai langsung oleh Google itu dua kali ke Jakarta. Yang pertama di acara inauguration. Sama graduation.
1: Wah, gitu. Okay.
2: Dan di kedua momen ini, itu sekaligus gitu, kami diberikan kesempatan untuk Google Indonesia Office Tour.
1: Oh,
2: jadi kita
1: punya kesempatan ya?
2: Karena jujur yang boleh masuk ke kantor Google Indonesia itu cuma ada tiga kak. Yang
1: siapa?
2: Pertama tuh kayak influencer.
1: Oh, okay.
2: Yang kedua tuh Googlers-nya. Yang ketiga ya yang berkepentingan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita sebagai GSA tuh diperbolehkan gitu. Jadi ini udah kayak
0: timnya,
2: tiketnya kali ya. Tiketnya kalau mau masuk ke kantor Google harus jadi GSA dulu ya kalau mahasiswa kayak gitu.
1: Oh, keren.
2: Dan ada satu hal unik dari kantor Google Indonesia gitu, Kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi setelah kami lakukan tour tadi, kita foto-foto nih di berbagai spotnya gitu kan. Jadi di kantor Google itu aku rasa di tiap negara itu selalu menjaga budaya lokalnya. Meskipun mereka merupakan perusahaan yang global, Kak.
1: Jadi contohnya apa nih?
2: Contohnya, jadi ada satu spot foto yang ikonik banget tuh di Google Indonesia Office.
1: Apa tuh?
2: Dia itu logo Google, tapi pakai terumbu karang.
1: Oh,
2: ya, terumbu, terumbu karang yang udah mati, itu di... dicat jadi warna Google. Terus ada lagi beberapa ya, ada kayak wayang, wayang dibentuk jadi Google. Terus ada kayak ruangan-ruangan rapatnya, itu ada banyak banget. Mereka menggunakan nama-nama permainan tradisional Indonesia.
1: Oh, nama ruangannya.
2: Iya.
1: Ada petak umpet gak gitu?
2: Kayaknya ada deh.
1: Ada ya? Betul nih ada.
2: Gak tahu. Kayaknya ya.
1: Kayaknya. Studio petak umpet gitu ya kan.
2: Jujur gak sempat explore semuanya kali ya.
1: Gede banget ya berarti ya.
2: Beberapa area aja yang boleh masuk. Dan itu aku rasa jadi momen yang jarang-jarang atau mungkin gak tahu ya di masa depan boleh masuk lagi gak ya. Terus yang terakhir ya palingan di acara... Setelah inaugurasi tadi, graduation, semuanya itu aku terhubung sama teman-teman baru. Terus juga dapat kesempatan jadi top 10 ini, itu udah luar biasa juga. Itu paling gak terlupakan sih, karena aku gak pernah menyangka gitu ya. Karena aku rasa sebelum aku jadi GSA tuh, gak pernah terpikir gitu, jadi top 10-nya. Yang aku punya aku hanya punya modal ide dan semangat aja sih waktu itu.
1: Oke. Itu bisa jadi tips juga nih untuk teman pre 2 ya. Dan mungkin terakhir nih dari Nadia juga Erwin ya. Apa sih yang memang dari sekarang nih yang harus disiapkan oleh teman pre 2 kalau besok mau ikut lagi nih. Mungkin kayak pengalamannya mungkin seperti Nadia juga kayak ragu-ragu mungkin tahun ini, nah tahun depan bisa ikutan. Mungkin dari Nadia dulu bagi pengalaman apa yang harus dipersiapkan dari mulai sekarang sampai mungkin nanti pemilihan di tahun 2027 barangkali untuk GSA-nya sendiri yang mau ikutan untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Pedang Prabu ini yang lagi dengerin nih.
0: Nah, kebetulan Google Student Ambassador ini Kak buka batch 2 di tahun ini.
1: Oh, ini juga.
0: Iya.
1: Harus segera nih kayaknya.
0: Harus segera karena September udah tutup nih.
2: Ya, bentar lagi udah mau
0: bentar
2: tutup.
0: Bentar lagi udah mau tutup.
1: Ya. Kayaknya mepet banget dia,
0: ya.
1: Tapi gak ada kata terlambat nih.
0: Gak ada kata terlambat.
1: Jadi apa yang harus dipersiapkan dari sekarang?
0: Nah, tadi kalau misalnya gak ada pengalaman, bisa taruh pengalaman yang SMA. Sebisa mungkin project-project yang pernah kalian kerjakan itu masukin aja di portofolio kalian, di CV kalian. Terus, kalau misalnya mau diundang inauguration, lakukan semaksimal mungkin. Jadi gak cuman kepilih jadi 2000 aja, tapi bisa langsung nih... pas pembukaannya langsung datang. Nah di bagian self-record interview-nya itu dimatengin. Kayak cari keunikan dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan gitu. Nah selain itu juga kan ada konten ya, itu tuh kan opsional. Cuman menurut Nadia, kerjakan aja semuanya, jangan ada yang dikosongin. Karena kadang ada yang nanya, karena dia kan melalui DM kayak, kak kalau misalnya gak isi ini gak apa-apa ya kak. Terus kata Nadia, ya udah isi aja semuanya semaksimal mungkin, kalau kalian punya isi aja gitu, lakukan yang terbaik. Pokoknya lakukan yang terbaik.
1: Mungkin ada sedikit tips lainnya dari Ervin mungkin sebagai pemula nih.
2: Tentu saja.
1: Iya, tentu saja nih.
2: Menurut aku ada beberapa pemikiran teman-teman yang umum gitu ya, yang perlu dibenahi gitu. Yaitu yang pertama itu mereka mikir kalau mereka tuh introvert.
1: Kalau
2: introvert tuh gak bisa jadi ambassador gini-gini.
1: Betul, aku gak berani ngomong ya, di depan.
2: Gak berani ngomong, gak berani tampil di depan publik. Justru itu tuh menurut aku jadi kekuatan gitu kak. Karena antara introvert dan extrovert itu memang ada perbedaan. Palingan di energi sosialnya aja sebenarnya ya. Mungkin kalau introvert cepat capek gitu ya kalau di tempat rame. Extrovert malah kebalikannya. Nah tapi introvert tuh justru menurut aku unggul loh kak.
1: Kenapa tuh?
2: Karena introvert itu orangnya biasanya pemikir ya. Pemikir, analitis gitu ya. Nah kalian bisa gunain tuh skill-skill terdalam kalian itu untuk melakukan pendaftaran ini atau seleksinya itu dengan maksimal gitu ya. Jadilah orang yang berbeda, berani beda gitu ya dari yang lain, cari titik unik kalian, dan juga sampaikan ide terkreatif kalian di dalam interview tersebut guys. Dan aku rasa itu sih kunci kemenangan kalian nanti.
1: Keren. Selamat bergabung nanti tuh teman-teman yang lainnya ya. Jadi dari seluruh Indonesia, mau kampusnya mau yang tadi bidan aja bisa nih teman-teman berdua ya. Jadi
2: kampus pun sebenarnya bukan penentu gitu.
1: Iya, yang penting diri sendiri.
2: Yes.
1: Ya, jadi terbuka untuk semuanya, yang penting mahasiswa dan persiapkan segala sesuatunya, percaya dirinya, mungkin juga ide-ide yang cemerlang gitu ya. Tapi mungkin mau lihat perjalanan kalian di media sosial boleh enggak teman-teman Pradua?
2: Boleh banget.
1: Boleh. Kaget nih. Atau ada ini enggak media sosial yang khusus untuk GSA-nya gitu?
2: Enggak sih, kami gunain medsos pribadi.
1: Boleh. Kalau Nadia di mana?
0: Bisa langsung aja di Instagram Nadia, yaitu Nadia ya 090.
1: Oh, oke. Nadia?
0: Nadia ya 090. Oh,
1: Nadia ya.
0: Iya. Karena namanya cuma Nadia.
1: Oh gitu. Nadianya Nadia ya.
0: Iya.
1: Oh, Nadia ya.
2: Kalau dipanggil Nadia ya.
1: Iya. Iya gitu. Kalau Ervin apa nih Ervin?
2: Oke, kalau aku boleh hubungi Instagram @ervinchandraw.
1: Oke.
2: Atau Ervin Chandraw gitu ya.
1: Chandraw. Oke. Wah, jadi seru banget nih teman berdua ya. Jadi memang ini ada kepribadian berbeda dan ini memang jadi motivasi teman-teman juga, inspirasi juga untuk teman-teman yang mau ikutan, ada yang pertama banget, ada Ervin, bisa untuk ikut ambassador juga nih teman Pradua, atau juga pengalaman seperti yang sudah dipersiapkan oleh Nadia juga. Jadi yang penting sih maksimalkan aja ya.
0: Benar.
1: Dan juga keluarkan semua ide-ide yang ada dan pahami juga mungkin apa yang ingin diminta oleh dari tim Google-nya sendiri. Terima kasih banget loh Ervin dan juga Nadia sudah ngobrol-ngobrol sini, sudah menginspirasi juga teman-teman, apalagi untuk yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Renai, Bukit Tinggi dan juga Batam, yang mudah-mudahan di batch 2 ini bisa bergabung. Sampai tanggal 31 ini? 30 ya?
0: 31 gak sih? 3...
1: Ini 30 apa 31
2: belasan
1: sih?
2: Belasan.
1: Oh deket banget.
2: Iya. Oh. Kayaknya tinggal seminggu lagi deh.
1: Itu mencari informasinya di mana sih?
2: Boleh di Google Indonesia.
1: Yeah. Oh, Google Indonesia.
2: Atau decoding juga bisa.
1: Decoding bisa. Oh, oke, okay. Google Indonesia ya, penting ya. Jadi bisa langsung lihat aja di situ teman Pradua. Terima kasih banyak tuh juga teman-teman Pradua yang ada di Korwil 15, Pedang Prabu, Padang, Tanjung Pinang, Ranai dan juga Bukit Tinggi serta Batam sudah dengerin obrolan bareng Nadia dan juga Ervin. Semoga nanti kamu juga bisa bergabung di KSA berikutnya ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.
2: Dadah.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.
2: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Dua dan untuk sore hari ini, thank you banget tadi kamu sudah mendengarkan Pedang Prabu Korwil yang sudah mengudara dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore tadi, teman Pro 2, di mana kita tadi ngebahas bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Pekanbaru. Thank you so much buat kamu yang lagi dengerin juga untuk sore hari ini. Selamat sore, kita lanjut lagi dengan berbagai informasi lainnya dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

0: Terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika di

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Hampir semua orang suka musik. Tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Music Launcher. Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Mm-hmm. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali.
1: Iya,
0: yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu? Konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul. Harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oh. Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM, ya. Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini, boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih sebenarnya.
0: Bagian juga ya, tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: apa
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong. Justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya? Oh iya, aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener. Seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali
0: sparks,
1: ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit?
1: Tanpa pamit.
0: Wow.
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting?
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Benar. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah nggak mau lagi gitu.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja
0: alibi
1: karena
0: aja.
1: Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu?
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis,
0: gitu
1: ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
0: termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Karena
1: ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu, malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia enggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gua hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah, itu biasanya berlaku sama Gen Z Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah, itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah enggak sih gitu. Jangan sampai lu jalan tapi enggak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan, ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa.
0: Kebawa juga. Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak loss banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu, jadi
0: bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya lebih tanpa pamit.
0: Nah gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah, wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh satu EP. 3 sampai 4 bulan.
1: Oke.
0: Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya oke lah ya.
0: Lumayan cepet lah ya. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia. Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini
1: sedih,
0: ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan.
0: Benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan. Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan.
1: Jangan ya.
0: Ya,
1: tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih. Parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau enggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Okay. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira banget.
1: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-801-05 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang.

0: gitu kan, gitu bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate nggak ya, orang ini nggak ya, kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka nggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok nggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
1: Lebih ke kadang mikirin market ya.
0: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya itu juga nggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
1: Iya, kita nggak bisa idealis ya.
0: Iya, gitu kan. Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu. Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Yeah. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
1: Okay.
0: Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
1: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya Taman Perdua.
0: Betul.
1: Di seluruh DSP.
0: Di seluruh DSP.
1: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
0: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
1: Oh ada lirik video, yes. Visualizer.
0: Visualizer.
1: Oh kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga Taman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya.
0: Yes.
1: Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
0: Betul.
1: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
0: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
1: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
0: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi ya, berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Pernah berhenti berkarya.
1: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Syafira Berakhir Sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
0: Ada di @AlikaSyafiraAA atau di @MDJiko.
1: Nah, kalau YouTube?
0: YouTube at MDJiko.
1: MDJiko, oke. Kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification. Sekali,
1: like. Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
0: Suka lagi. Nah,
1: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar-benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Oh, kau bikin segmen kan sendiri ya?
0: Iya,
1: Sambil
0: ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
0: Kok bisa gini-gini? Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya.
1: Okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
0: curhat apa aja.
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja.
1: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Kailan.
1: Masih ada empat lagi untuk main ke radio kan.
0: Benar, untuk main kesini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman Perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
0: Betul.
1: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Perdua. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
0: Alika Syafira pamit.
1: And bye-bye teman Perdua.

9,1 MHz RRI Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Barengan sama Adele ya, yang udah siap banget buat nemenin teman Pradua sampai jam 12 malam nanti. Dan pastinya aku nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Ntar juga bisa curcol ya sama Adele teman Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

You're still listening 92.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Adele yang namanya teman Pradu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu pernah gak sih nonton sebuah series, terus bukan cuma ceritanya yang bikin kamu ketagihan, tapi tempatnya juga bikin kamu tuh pengen packing koper dan bilang, oke, okay, I need a vacation. Pokoknya pengen pergi sekarang aja gitu loh. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu ngobrol salah satu series yang punya vibes-nya yang kayak aku deskripsiin tadi, Outer Banks, Paradise on Earth. Asli deh, aku udah ngeracunin salah satu teman kantor aku juga, Bang Rispan. Nah, dan dia nonton kemarin baru aja pas lagi ada kegiatan gitu di kantor. Abis itu dia manggil, Del sini dulu Del. Dan dia ceritain kayak, wah, apa? Si JJ ini ya meninggal ya. Dan aku kayak kaget, hah? Nonton. Dan doi bilang juga, oh ini suka banget. Bayangin, bapak-bapak tuh jarang banget buat suka sama series kan teman Pradua. Dan ternyata beliau suka. Dan aku pengen ngerekomendasi ke kamu juga. Tenang aja, walaupun bapak-bapak yang suka, tapi ini bukan yang oldies yang gimana gitu loh manis. Ini beneran rekomendasi banget buat kamu, Outer Banks, Paradise on Earth. Series ini ngambil latar di Outer Banks, kawasan pesisir North Carolina, Amerika Serikat. Ceritanya ada sekelompok anak muda yang dikenal sebagai Pogues. Mereka ini hidup dengan vibes yang jauh dari kata fancy, tapi justru persahabatannya itu solid banget. And aside Pogues, di Outer Banks itu juga ada Cooks, teman berdua. Ntar aku juga bakal bahas siapa itu Pogues, kontras kehidupan Pogues versus Cooks. Kenapa sih setting pantai ini jadi salah satu daya tarik terbesar dari series ini? Vibesnya juga summer, beach, adventure, and friendship. Kalau kamu bisa masuk ke dunia Outer Banks, kamu lebih pengen jadi Pogues yang hidupnya adventure terus, atau Cook yang hidupnya itu luxury?

0: dengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Morning Song on 92.1.

Kalau ada satu hal yang paling kuat dari Outer Banks, menurut aku sih bukan cuma treasure hunt-nya, tapi friendship. John B, JJ, Pop, and Kiara ini punya karakter yang berbeda-beda. Kadang berantem, kadang bikin keputusan yang questionable banget. Tapi ketika salah satu dari mereka punya masalah, yang lain itu tetap datang. And it the kind of this friendship teman berdua. Dan ini relate banget juga sama kehidupan kita. Karena ternyata teman yang benar-benar teman itu bukan yang selalu setuju sama kita, tapi yang tetap berani bilang, "Bro, keputusan kamu kali ini kayaknya enggak banget deh." Tapi setelah itu tetap nemenin gitu teman berdua. Jadi kalau malam ini kamu lagi chill, lagi bingung enaknya ngapain nih, pengen chillin gitu, nonton series nggak ada salahnya sih buat kamu coba. Outer Banks, Paradise on Earth, bisa kamu tonton.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

paling kuat dari Outer Banks menurut aku tuh bukan cuma Treasure Hunt-nya ya, tapi Friendship yang kayak sempat ada bahas juga tadi kan teman perdua. Friendship itu emang kuat banget kalau kamu nonton itu, kamu jealousy pengen punya geng yang kayak gitu juga. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin Outer Banks ini gak cuma jadi teen drama biasa like Treasure Hunts like I said before, tapi bayangin nih, kamu nemuin petunjuk tentang harta karun bernilai jutaan dolar. In this economy, siapa yang gak mau coba? Pertanyaannya, kamu bakal cari sampai ketemu atau bilang, ah udahlah, takut kenapa-napa? Karena kalau kita lihat dari ceritanya, setiap penemuan harta itu selalu ngebawa mereka ke masalah baru. Mulai dari dikejar-kejar, terus juga akhirnya ada rahasia keluarga, pengkhianatan, sampai bahaya yang bikin kita tuh sebagai penonton juga capek. Jujurly, iya capek, cuman kayak ya penasaran lagi gitu loh Topra 2. Dan juga tahu gak sih, nantinya akan ada Love in the Middle of Chaos. Jonmyo sama Sarah Cameron ini punya relationship yang literally gak pernah benar-benar tenang. Mereka bukan cuma ngadepin drama hubungan, tapi juga keluarga. Belum lagi ada perbedaan status sosial, konflik, sampai berbagai masalah yang muncul sepanjang perjalanan. Dan mungkin itu yang bikin hubungan mereka menarik. Karena kadang kita ngeliat pasangan di series, ya mikir, ya ayo dong komunikasi. Cuman itu kuncinya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Teman terbaik kamu.

Malam-malam gini biasanya itu akan ada satu hal yang suka muncul diam-diam di kepala kita. Seseorang mungkin, entah orang yang masih kita sayang, orang yang pernah deket, seseorang yang pergi tanpa penjelasan, atau seseorang yang sampai sekarang sebenarnya tuh masih kamu tunggu. Tapi coba deh kamu jujur sama diri kamu sendiri. Emangnya sekarang kamu masih nunggu seseorang ya? Nunggu chat dari doi, nunggu dia balik, nunggu dia sadar kalau kamu masih ada. Atau sebenarnya kamu cuma nunggu satu penjelasan supaya akhirnya kamu bisa benar-benar ikhlas. Siapa sih emangnya yang masih kamu tunggu sampai sekarang dan sebenarnya apa yang kamu harapin dari dia? Jangan lupa buat deketan gabung ya. Adel tungguin jawaban dari kamu. Dan malam ini feel free banget buat kamu curcol sama aku.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Membusukkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Di Salaman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah. Ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

kita memperoleh dua karena tadi Adel udah ngasih pertanyaan. Berarti sekarang waktunya buat Adel ngebacain jawaban dari teman pro dua nih yang udah ikutan gabung sama Adel. Kalau aku baca dari WhatsApp, ada yang jujur sama aku kalau ternyata sekarang masih nunggu chat dari seseorang. Bukan mantan sih Kak Adel, tapi orang yang dulu pernah deket banget sama aku. Kita sebenarnya gak pernah pacaran, cuma pernah saling nyaman. Terus tiba-tiba dia menjauh tanpa penjelasan. Oh man, aku tuh benci banget situasi kayak gini. Dan aku paling benci kalau ada yang cerita kayak gini, karena aku ngerasa kayak sebenarnya kamu gak apa-apa cerita sama aku. Aku tuh benci yang kayak ketika kamu sudah ngasih hati kamu ke seseorang tapi dimainkan gitu loh, atau memperdua. It's okay, feel free for you buat cerita sama aku. Awalnya aku pikir mungkin dia cuma sibuk, tapi makin lama makin jarang komunikasi sampai akhirnya bener-bener hilang. Lucunya sampai sekarang kalau HP bunyi, aku masih berharap itu dia. Padahal aku tahu kemungkinan besar ya enggak. Aku juga enggak berharap sih dia ngajak balikan atau apa. Karena emang kita enggak pernah punya hubungan. Aku cuma pengen dia muncul sekali aja dan bilang kenapa waktu itu dia pergi. Mungkin aku bukan masih menunggu orangnya, aku cuma masih menunggu jawabannya. Wah, ini bedanya ya teman cerita. Kadang kita mikirnya kita masih sayang sama orangnya, padahal sebenarnya kita cuma belum selesai dengan pertanyaan yang dia tinggalkan. Dan aku berharap, semoga kamu tidak terlalu berharap bisa ngedapetin jawaban itu. And you already know the answer ya. You're not the one buat dia. Mungkin memang kita gak tahu alasannya apa, tapi coba kamu lihat aktivitas-aktivitas yang dia lakuin sekarang. Kayak if he doing fine, ya kamu tahu sendiri lah. Mungkin dia ngerasa kayaknya yaudah deh, ngapain. Dan aku harap kamu nanti akan ketemu sama orang yang bisa lebih ngehargain kamu. Dan memang kamu gak sayang sama dia, kamu bukan karena masih sayang sama dia, tapi mungkin ada lah ya dikit. Cuman emang kamu penasaran aja alasannya kenapa. Kalau kamu mau cari jawabannya, kamu langsung datengin dia aja juga gak apa-apa. Tapi kalau dia bisa gak peduli gitu, kenapa kamu harus peduli, manis?

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai, Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Oke, waktunya aku bacain lagi jawaban dari kamu nih, teman Pradu yang udah kita gabung by WhatsApp, ada Lara. Kalau ditanya siapa yang aku tunggu sekarang, Kak, tentu seseorang yang belum aku kenal, tetapi namanya udah aku titipkan dalam doa. Aku tidak ingin terburu-buru mencari, karena aku percaya bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untukku tidak akan pernah salah alamat. Dan yang aku harapkan dirinya bukan kesempurnaan, tetapi seseorang yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan aku dalam ujian, dan berjalan bersama menuju jalan yang telah diridhoi Allah. Oh, that's sweet. Karena bagiku menunggu bukan berarti diam, tetapi memantaskan diri sama percaya bahwa Allah itu sedang mempersiapkan waktu terbaik dan orang yang terbaik buat kamu. Oh, that's sweet, Lara. Thank you ya, kamu udah ikutan gabung sama Adele. Terus juga di WhatsApp nih teman pro 2. Nah, ini nih. Aku pernah nunggu mantan hampir 2 tahun ke Adele. Setelah putus kita masih sempat komunikasi. Jadi aku selalu merasa masih ada kemungkinan nih buat kembali. Setiap dia upload sesuatu aku perhatiin. Kalau dia tiba-tiba like story aku langsung mikir, jangan-jangan dia masih peduli. Sampai akhirnya aku sadar, selama 2 tahun itu aku sebenarnya gak sedang menjalani hidup. Aku cuma menunggu seseorang yang mengambil keputusan tentang hidupku. Dan akhirnya aku berhenti nunggu bukan karena udah gak sayang, tapi karena aku sadar kalau aku juga berhak dipilih tanpa harus menunggu. Ah, girl, ini sih reminder banget ya. Jangan sampai hidup kita berhenti hanya karena seseorang yang belum memutuskan dia tuh sebenarnya mau tinggal atau mau pergi sih.

Ayo tanggung pernah dua, udah jam 11 tapi masih ada jawaban dari tanggung pernah yang belum aku bacain, jadi aku bacain ya. Selamat malam Inca Sadel, ikutan topiknya ya kak. Yang aku tunggu sampai saat ini pastinya pasangan aku sih kak, bukan nunggu orangnya aja, tapi emang nunggu waktu yang tepat buat acara kita nanti. Kedua keluarga kita masih menghitung tanggalnya dulu nih, sampai pas sesuai hitungan tanggal Jawa kak. Dan yang aku harapkan dari pasangan aku yaitu tulus sayang sama aku dan bisa menjadi bagian keluarga aku serta nantinya bisa menjadi ibu dari anak-anak kita. Dan yang terbaik di hari ulang tahun aku ini untuk diri aku, keluarga aku, pasangan aku, hubungan aku dan orang-orang dekat aku serta semua penyiar Pradio Tanjung Pinang termasuk Inces Adel. Ah, happy birthday Inces. Finally aku ternyata bisa ngucapin kamu ulang tahun ya. Pokoknya doa yang terbaik buat kamu terutama juga buat pasangan kamu, buat kedepannya Inces. Happy for you, lovebirds. Pokoknya lancar-lancar ya. Untuk lagunya mau Unmes. Ku mau dia. Oke. Asik kan ketika kamu ketemu sama orang yang kamu mau dan ternyata dianya juga mau sama kamu. Oh, that's so sweet. Pokoknya teman berdua kita doain yang terbaik dan nanti bisa disegerakan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 2FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jalan Amat Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Teman Pradua, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Majene Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Randy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Amal kecil dengan ikhlas lebih berharga dari amal besar dengan riya. Imam Al-Ghazali.
1: Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para pemudanya. Berbicara tentang pemuda artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan. Seorang ulama pemberharu asal Mesir, Al-Imam Asy-Syahid Al-Hasan Al-Banna, mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini. Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar Jumat, siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid, siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR, siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dan mereka akan pergi meninggalkan kita. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan. Hari ini kita masih menjadi anak, besok menjadi pemuda, dan esok hari kita menjadi pemimpinnya. Maka bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini. Lalu kita melihat pemudanya banyak yang bermimpi, banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaban, ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya. Namun sayang, mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya. Mereka masih terlelap dalam tidurnya. Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka. Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya insomnia, tidak dapat tidur pada malam hari. Para pemuda, ketahuilah, ketidakdapatan tidurmu pada malam hari atau ketidaknyenyakanmu tidur pada malam harimu bukan karena penyakit itu, tapi karena pola hidupmu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan ketika salat Isya selesai dikumandangkan, ketika salat Isya selesai didirikan, silakan untuk tidur. Nanti di sepertiga malam bangunlah kalian. Mengeluhlah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda. Selesai salat Isya, mereka bergerombol, berkumpul, nongkrong, terbahak-bahak, tertawa. Tapi lebih parah lagi, bahwa mereka nongkrong, bergabung, berkumpul dengan kawan-kawannya, tapi HP masih ada pada tangan masing-masing. Wajah dan tatapan mereka hanya menatap layar HP-nya. Pikiran mereka, walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu, tidak bersama. Tapi pikiran tidak bersama, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Yang satu bermain game, yang satu terlena dengan media sosialnya, yang satu berbangga diri dengan like, yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya. Mereka tidak tergabung. Inilah yang menjadikan anak muda kita semakin hari semakin mundur. Adanya smartphone menjadikan stupid people. Kembali lagi, bahwa gambaran bangsa kita, gambaran umat Islam 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah kita dengan melihat bagaimana anak muda kita sekarang. Kalau mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan YouTube-nya, lalu mau dibawa kemana umat? Sebuah pepatah Arab mengatakan inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah kehidupan sebuah umat atau urusan sebuah umat, dan pada keberanian mereka lah kehidupannya. Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda tapi pemuda tidak mau mengurusinya, mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah. Islam maju, berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penggeraknya, pemotornya adalah para pemuda. Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Umar bin Al-Khattab. Bahkan kita saksikan ada seorang pemuda yang menjadi komandan dalam peperangan di umurnya yang masih belia, 16 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Abdullah bin Abbas, kemudian berkata kepada Zaid Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah urusan Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah urusan Allah, jagalah agama Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu. Kalau ada Allah berada di depan kita, artinya Allah akan membimbing ke jalan mana yang Allah kehendaki kita melangkah. Jadi kita melangkah bukan hawa nafsu kita, tapi karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau menginginkan sesuatu, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah sudah berada di depan kita. Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini untuk urusan dunia, baik dunia maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahai pemuda, sadarlah, orang tuamu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, saudara-saudaramu, bibimu, pamanmu, suatu saat nanti akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri. Kita memiliki seorang istri, memiliki anak-anak yang butuh pimpinan darimu, yang butuh arahan darimu. Wahai pemuda, sadarlah bahwa suatu saat nanti yang akan menjadi ketua RT kalian, yang akan menjadi ketua RW, ketua kelurahan, bupati, bahkan presiden adalah kalian. Maka berbekalah dari sekarang. Fastadrik ma fatat. Berbekalah dari sekarang dengan ilmu pengetahuan, berbekalah dengan agama Islam. Berpegang teguhlah hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang muslihun, orang-orang pemberharu, bukan orang-orang yang perusak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tokoh Pro 2 Muhammad Yusuf Iron Yusuf Ronodiporo merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Dia dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia melalui radio. Yusuf Ronodiporo lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 30 September 1919. Dia mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan radio Hoso Kyoku milik pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1943. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2, Pal 8 Pictures merilis trailer pada poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Angginoen. Adaptasi novel ini memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Trailer menampilkan biru laut yang diperankan Reza Rahadian bersama dengan kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Enggak jelas.
1: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
2: Mimpi apaan?
1: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
2: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
1: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
2: Kalau aku justru mimpi aneh.
1: Mimpi aneh apa?
2: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
1: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
2: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
1: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
2: Oh, gitu.

0: Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi, cuaca diperkirakan stabil cerah berawan dengan suhu 26 naik ke 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 9 km per jam ke 13 km per jam arah angin dari selatan. Lanjut dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan berawan dan cerah berawan kemudian menjadi cerah dengan suhu 31 turun ke 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 24 km per jam turun ke 16 km per jam. Arah angin dari selatan berubah menjadi dari arah tenggara. Kita lanjut lagi nanti sore atau pra 2 dari jam 3 sampai jam 6 sore cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 29 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 16 turun ke 11 km per jam dan arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah timur. Terakhir untuk nanti malam dari perakiraan cuaca cerah dan cerah berawan kemudian berawan tahun pra 2. Suhunya stabil 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 11 turun ke 6 km per jam dan arah angin dari timur berubah kembali menjadi dari arah tenggara.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih.

0: Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu nggak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.